Alada, ini tukang bujang gentinya kun dulu. Kun rik kebal kaji kun dulu. Mereka tentu membuka deraya dan bergalai kun dengan nyak majak. Nah, nyak kedemada yang demak,

Merci la fille que Tadjilo Solte si malana de l'imbici crojete la way radio diffusion nationale tchadienne tokaglo as kadmo Mohamed ceci que ta sara Bola jindori wa bay ndok jogi di miwo ipete bay pete que baywa bay pete ya nebi ade i prophète Mohamed ni bando ko jini ibola ade dokum lok dunia tla malanga ko ji muslim gige wala ji chat ye gige malang ni ba yara ye inanto adumrasi bona pete sing malang ne ne limbisi ke rojit la radio diffusion national jadien niku amade sesik ta arab tabarin jalal isen yaya ni na wasesi made ta yan lo adme ma sesik banko gi ke tao ngan gdo ti mi kan mamuan made sesik ke ndoy bola mata lukat mamwa made sesi ke kari bari bari rai ne nga kosi ke marti ke lapia ni ba guto mamda ke layam chit ke kete nuko adma marti pa ore mbangi songan ke dote i kutu jo ba ma menam bisit na ji ke dobe te go na ji ke dobe te tam mte dam beria si ke ya kade si mbangi mingan ge mi dote kala se bye bye nya ke kade mamra made si guto kok Dia kundum kena kakak ada si awai kabin teknik by Agiji Rigobert o regisseur Danten Agiji Rigobert nen ke Jasra Maji o ni ke regisseur Danten by Hassan Alif mikro by Lionel Nomengar na wasa si made ade mamad si pak tak lagir marsin dam gabri waja jawine kum je kete dam rasilaf yang gai si ke kimure ke darbe ke deresia ke Murasilab ya ke Gabringologi ke. Alo, c'est parti.

Wala we radio diffusion national tchadien bangi songan ge dote i kutumata gi di ndoho mamte da mbiriya sigi ya kade simbir urkol. Girko jia danabai obai ya koi na rodum ta. Girko jia ile bai ake jim tem tigal bai Alexi Maji bai Abel tam tangar. Ake ike nang turbai ton majal ike jamus girkem gan ya togia la Emmanuel gake girko jia mudu yam o girko jia tolna o to beyal ake ma gogu nariangar bai to kujia niku beyana Jonas ba malang de gintu nen don dot na te na un kum kong gai ka de nan ber klai wa den ber klai to nan si si gni nge de ku malang ke ma de tar ge si gnan ge ren si ge ber klai on to nan mandang community dai ge malang si ya ke nge ge ka assemblée chrétienne ni dan ni dot ne canada i chef de carré numéro 16 ku quartier gashit masrajimt ake ik nan uji nge danabai Wahai tuan, sehingga ni kita kekinci tak kumpul ke jika ambil kesal tetapi mai rosi dom tu aje ke nanti ni ke azor jadi be jika ambil ke mundur akhir germaj ilu bay oh ike magem luar jinggar akhir injilabai togiala. Mana ni jenis yang baik biri tu, ini ema. Tapi yang lain lah, ini ke jinggon betul, wahai tuan nanti sini ni ingeri ke kantong galu. Ba malangsi nanan bisit berkelayu ya, ni ke tapi yang lain Emmanuel. Tapi yang lain Emmanuel ni kita kundo kujogi di so, hari kundo tak kebien dolenji. Kujogi di so, naud ni wahai yang baik jamet lah tinggal tu juga mau ikut wani dan gal sentanu babaran bay. Doko orang kadalian gitu ni inti indo merkredi. Doko jogi di mana, na u tu kau kunci kemeh tu bay tu bay tu ke tu kerat loko ando taba. Tu kiam tu kiri tadi ndang lani karche gashi tenggor ke Saint François d'Assise ke gashi tu konori rewati nova kadang ilo kadang ku dobi itu biaya ingge ilo yoni lay kari. Iku tamduga Pierre, cete biaya Jonas Pina. Nguari Ike Barka Joel Loba Ezai Issa Emmanuel Elkusen Duade Kumakoye Jonas Gedna Yves Andege Kassire Dimanche Clarisse Ogir Kwajike Darbe Ni Damke Delbiate Gmalangne Nendanrat Nate Naun Kumkongai Kade Nenan Birklayo Adi imbir kelayu yang gua kong teka tengah maki babada enggak ada. Adi nai babege gedna jan. Babege gedna jan ni tabak tu kundok jogi di joe na utuko ke jinji kiamat tu bai kiambe ke njaman atla. Biar kelayu anto narinci sinyi gini je kujuk enggak kong teka enggan kiam teka marang ni jin kiambe ke delbiya. Naden ngon nikin je kutu ko gedna rozi ni jinji kiambe ke adrete ake naden mumdegu. Ke mesere o nanti sini mada kelade ke malangku nama atla berkelayon tu nanti ke alafi Basil inji kiambe ke sarta ke pasar base Salomo inji kiambe ke Baili ike dangji kelema inji kiambe ke kudalu ate o ike pasar Kergomi Damari Evarisi iwa inji kiambe ke dobat nanti berkelayon tu nanti ke abakar Damari inji kiambe ke Bongor tu kalkal esena iwa irabe gunang ke France te ba mandangi kembe ke Paris te lokwando ba to ndebe nikenge kuto tadi quartier kamda tungor ke kolin dandi dot na bon samaritain ire watino angle yoni lai kari nanedan siken doy ko kokumbi ato ba barnai ve ni ba ndoko kokumbi doy ko kokumbi ni ato ik dojedi ndoko jogi dimiena dok kutu jogi di sirita to do bola ni baji dok jogi di mi dok jogi di meheta mandanku
Jembal kutub jo kujo kalne ke mehe do atu. Ndan si lai biar ndan si ke ndo ka war nin ba ndo bandro ji. Ba ndo bandro ji na ndo kujo ki di siri na wut ni ada un ke nin ni ke mgon be tu adi be ni ndan di do atu na del bian. Ni ba be ko jinta au ne ke del bian te ka ukul ning te ka njil ge kutu nu ba ndo kumaji. Kem kon be yan te. Chef ya communauté gork ndi kembe ki jamanat la ya kembe ki jamanat la ko mandang gir ko jigi ik der kan yi dan yo ik beri ko ider begoto isak rabe joseph ik tadum ezekiel baside tom goto ik jingam na yal jonas ake jimosta jacob bayre antoine jige dam Oi singini gir kaga ku bepili do bekimi bekon dog ni rai be nyamena tla malang ni ban ndan dot na te naun kum kongai ka den nan bir klien to nan ti sing chef de village ku be ko do na den ni bay surum rene na den gir ko ju dayo ga akei ku ba on gabrielo ik yo toluma luka ba anjini kembe ke be ko do mala na ndem ber client na ni ke ma de pi bis bcd o yi ke tolum joachin dam musa ke yi ke de ne waji mala ni ni kembe ke sarto na de ni ke ngar tolum roal ro almbay dang lai bi ro almbay kula maji wong to wongo tota oyike alde remi ake ik mindel lui ze jinne ikambe ko mundo oyike adnik kosnay robert ike bolmbay ro urmu bay tabe david ike eliway ivet naikoroba marane jinne ikambe ko doba oyike Naden bir klien to bay naradum rabe beim be in mu ogiste ban jikem be ku kumra o yik no ji maji rob kji jikem be ka be shete yik mo ya rob kji jikem be ku bolte yik mi na rob kji jikem be ke yiri ba ta ke toy dom jumasta jikem be ku ba khaitu kosmaji wongo to jikem be ku bayli ake chef de village ku bega Nadnika ndamura mbayi wosem. Oye kengaba jede on. Walani njini gonanku Burkina Faso to asra lingar. Nji gonanku Etats-Unis ke. Ngele kuku ku. Gumalanga ke ke njini kiambe ke dog be dogo. Be kodo be para. Ike ndonabo takabuchi bero bejo bembaya. Niba marang si na nan bisi tumber klayo adim ber klayo ni ke rob kji der kai samuel rob kji der kai samuel niba gutok ndoku tikiti ndoko ina utuko ke njike meto ni taba inga tuji gomo ikran tadi kembe kin jamena tla nuko awar ni ni niba ri kadan de jin gir kujaratu Adi asamble kerechen ni ndan di doat na ibon semas ni adi kundoku bola kon ni njikeme to. Ni ba awar ni ni reinde ji no ta go tu sukum sukumani. Ai kade len nge guto ni ngte ni ale ni kembe ke be kodo tu adi kundo merkreji. Do merkreji ale nge guto ni ngte ba kembe ke be kodo tu. Nuba adi nuba ko tele ta kanjir nge guto nuba nuk maji. Kem kombiante girkoji ya filipini o girkoji ya noji bugada ba njini kembe kinjamanat la malang ne ndon dot na tuna na un kum kongai kade ne nan ber klan ber kan do nat ci singe ko je ngak ko de ngan kem de ge made tade ge singe nan ger si ge malang ni ji kembe kinjamanat ake lokrang ni nan bisit ber klayong gonde ge jia Ine Valentina Filipini. Valentina Filipini ni tava ni guto.
kendo lenji ari ndo ku tiki siri na wutu ko ke jinji kemeto i kambe ke nyamana tla nan de dan sika warnin baik kendo merkriji ari ndo ku ti jogi di mehe na wutu ni ari ne kem dogi ari te baik kanal shari mongo tu kono unitasi kada wike ai lok no situ ko ba uni rob ko no ke kada unitasi awi ke SOS village te village d'enfant te ni ba rob kam tu ko ye montagne dang la ibeni ba nge le yo no gi singe de ko malang ke be ge malang nan de ni kada ke inji lo ko gi no ba ade no ba ko hotel ta ada kortai do no ba te ngandang ba ndang la ibe Biar kita tol tata ke mtada madasi wa rajo cadu untuk majnika kanubah adasi tog telekawroku jarata.